0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madivitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda di

Aviva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT03 RW02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT04, RW02, Debong,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji

0: Digitalpedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alam Asem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil-persil, bisa matul, bisa matanya waras.

0: Maning bergas para pendengar seperti saya keheluan mata monggo membeli Pitama obat mata Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: Gal di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan Kantor Tasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya

di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan, Ten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9585. Sekali lagi di 0852-9318.
1: Paramo 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: ora dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
1: Eh, iya Ayang, maafkan daku. Diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas ya. Sekarang gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, mau papa.
0: Pas, kayaknya rencana dia.
2: Eh, salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu mie.
3: Vitama Denah Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Norma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Dadi atau 200 meter ke Semat di Jalan Simpang 3, RT 4, Domani, Yaman Saksiu, Kabupaten, dan di Apotma, alamat

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 102 Keramat, Kabupaten Tegal. Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, Tapedia, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi,

Kabupaten Tegal atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama.

0: Insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
0: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05 RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
1: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak. Sing ana panas oh. Ya.
1: Apa kuwi gule?
2: Nggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebul.
1: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
2: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
1: Maksude ngilu mumet, Mas.
2: Oh, berarti tensi lan apotek.
3: Tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu tohan berkualitas yang sudah teruji dan aman tidak menimbulkan efek samping.
4: Habtapedia,
3: tempat di Jalan Raya Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2an RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Muhammad Yan Pasar nomor kecil, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selap, dan di Berkah Murah.
4: Saran dan keagenan, hubungi Samad di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kedua 93. Sudah bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Boledan beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu coba perkenalkan Mbak atau punya rasa keluhan sakit apa?
1: Nom Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki, kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing, ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
0: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
1: Setelah minum, saya merasa enak, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor, semuanya enak banget.
0: Sudah habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habutop?
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
0: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut? Warahmatullahi
2: 5 RW 01 Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farm Tantalang Kabupaten Tegal, beralamat di Cadana Tegal.
3: Untuk informasi konsultasi 0852-939588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi konsultasi 8 sekali lagi di 0939 9588.
2: Tara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor

0: Tadi berisik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medeni-medeni lah.
0: Ora medeni-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane

0: wis ke. Yang gawa Habu Top dinung ya.
1: Habu Top, obat apa sih kowe?
2: Habu Top, kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotik kok ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 105 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul, Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

Kinen. Hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Tambah keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Eh, ke si Warmi, Pak Mantan. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop

Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi,
4: 06 RW 0 Jati Barang, kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten

0: legal di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2 RT 05 RW 02 Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung Desa Beduk RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih, Cok. Lumayan buat ngetet.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih nggak khawatir, Cok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319

0: 0852 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Surat Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan itu kecil.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk, makasih loh udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat

Atmoko, UD Harapan Jaya, atau agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Si Hebom
1: di Radio Paramon FM 95.
2: Dapatkan produk dari Indonesia, Sehabuto, minyak rebul utama, madu anak 68, debong kulon.

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinis-ngerinis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak. Neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng
0: sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan
3: Habu 339, tepatnya Malang. Tel 0878305. PT Denatur Indonesia di telepon 0856 4256 8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulunya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878 7204 38.

0: Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kera.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, Bu, mau beli apa,
1: Teh? Ya, mau beli apa?
2: Apa ngejar nolong bapak anak, ngejar nolong.
0: Bukannya abu top masih, Bu.
1: Aduh, capek banget kalau udah ngelawak. Ya udah, tepat mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama tahun 2015.
3: Tik resmi kami untuk Taruk Kabupaten Tegal. Taruk Kabupaten Tegal. Denatur Indonesia. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi Kian Santang, nomor 4 depan Pasar Moga.
4: 101,5 FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1, RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319.

0: 0852 9319 9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara, jerone apa maning. Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja.
2: Ramuan Arab yang lagi ngetop. Hantuku baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen

0: Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwarma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwarna.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari.

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun.

0: halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bakso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Orang salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mangus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% Vitama.
3: Dana, Vitama, Madu Vitapedia, Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Cabean Pangkah Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami
4: yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget
2: ya.
1: Gitu ya,
2: Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk.

0: perkembangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah membaik.
0: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu Pak.
1: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
0: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: bersama Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Demung Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen Tour Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Dinatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami bakar madu. Apa pesan kami bakar madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar gitu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa...

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Kembaran si Sri.
1: Kembaran baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone Sri, Sri.
2: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapat

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: atau Mas Bawor.
1: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
0: Nah, keluhan saya itu masalah usia 81 jalan lah itu. Tapi daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu,
1: putih
0: ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
0: Ya sebenarnya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itunya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi bahan untuk stamina Pak Haji, kayak begitu ya Pak Haji. Jadi top juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT Abidia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji.
0: Ya, saya kan keluar cepat. Ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
0: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah.
1: Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habuto M, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 95.
3: Adalah alamat

di Jalan Abdu Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Halo. Baik, di kesempatan sore hari ini, hari Minggu di tanggal 20 September tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke, gitu ya. Oke. Bedanya apa Mas Arvan sama Setara Paramon Suka-Suka? Oh, beda banget ya. Kalau di para Setara Paramon Suka-Suka, bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa request lagu. Oh, bisa karaoke gitu ya. Nah, tapi di Setara Paramon Karaoke, Balin Setara Paramon itu hanya boleh untuk karaoke ya. Tidak bisa request lagu atau juga kirim-kirim salam ya. Kirim salam spesial nggak apa-apa deh, 1-2 orang gitu ya. Tapi kita fokus gitu ya. Yang mau karaoke silakan, nanti bisa dimanfaatkan di 6145477. Atau yang mau kesini boleh banget ya Mas Arvan ya. Oh boleh gitu ya, boleh sekali boleh. Minimal bawa kopi apalah ya, tapi jangan kopi yang saset gitu ya. Jadi Mama Ikma gak boleh disegepok ya Mama Ikma ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore wong ganda. Matulah wabunuhnya ya. Dan untuk yang hari ini, Arvan gak ikut ya, karena Arvan harus jaga kandang nih. Nanti kalau ikut semua, gak ada yang siaran dong ya. Oke ya. Ya ampun, kerja dari Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Sabtu Minggu masih kerja gitu ya. Ya capek sih capek gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, udah bagian hidup gitu ya. Jadi tetap dijalani. Baik, seperti biasa telepon nanti di 6145477. Gek wartim geger bae sih mlebu-mlebu ora ya. Jalan nyong ya, masuk kayak gue lo aja kurang rok natok ya. Livartium saya give WA-nya lah ke profil Allah nyung Boki Yahaya dong apa ya kontak WA ge anak gue ini anak profile ngonong lu gedine dong dulu kayak ada enak kayak kok lu aja lah ke profile kayak gue sih pan gue apa ya kanggo ora ya. Iya ya, ya wis arep apa wis ya. Oke. Astaga kenemen. Nok Dinda, selamat sore ya. Oke, Nok Dinda. Aduh, nanti malam aja Nok Dinda kalau request lagu ya. Mama Opi, oh Mbak Esti bakul geplak selamat sore. Madam Regeni selamat sore Mas Arvan. Alhamdulillah duwe pegawean ya Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar ya. Alhamdulillah ana pegawean ya sing bisa di Mac kayak gue. Alhamdulillah yang iya. Ya yes, alhamdulillah disyukuri ya. Oke, apa maning ge sih?
1: Tahu
0: angel. Tantem
1: sih
0: santelau. Oh, angel
1: jare. Bobae.
0: Iya. Apa maning ge?
1: Kemana sih wis roboh.
0: Wis lah ya, Mas Arvan, Mama Nurul hadir ya, Mbak kawasan Bengles, selamat sore Mama Nurul. Daripada madam pegawainya ngodor monas roboh. Iya ya, ya Allah, ya wis lah ya. Tapi nyong seneng gak ya? Pakai pegawain seneng. Ya, ana seneng ngrasani wong ngono ya. Gua ana sing jengkel garonyong, wah seneng nemen gue ya malahan ya. Ana sing pan marani maring studio nggawa duit ya seneng nemen ya. Ya yes, semenela pada marani lah ya. Tapi aja kelalen nggawa dosa kebok jare Mama Ikma. Oke ya, 6145477 nanti bakalan Arvan buka, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar,
2: Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh, Bu Erni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini kedatangan Pak Wor di kediaman Panjenengan, mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
1: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
1: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
0: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
1: Ya, mengonsumsi.
0: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dam 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda diserang Habutop, obat herbal ramuan Arab yang
5: 6 RT01 RW Otek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor
4: 5 Paramon FM yang beralamat di 138. Sekali lagi di 0852-9319.
5: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03, RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: kami di 0852-9319-95 di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 setara para Monefen Tegal, Dangdute, Saporete, dan Arvan bakalan buka untuk yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini. Silakan di 614547. Halo, selamat sore setara para Mon.
1: Halo, assalamualaikum, balan setara Mon, Dangdute, Saporete.
0: Ya ampun. Lawangnya kan dibuka, nyong buka lawang awet mau jam 3:30 loh. Ya Allah. Kasih di besi warti ya, kayak ngelakas suarane ya.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Karo
0: nyong bisa sombong ever kayak kue ya.
1: Ya Allah. Apa untungnya gaji wong sombong, wong ganteng.
0: Ya Miki kan kondangan yang bapaknya karisma ya. Ketemu karo kru Paramon ora.
1: Ketemu orang.
0: Ah masa?
1: Hah?
0: Yakin orang ketemu.
1: Ya Allah, ketemunya
0: bahasa
1: aja.
0: Oh
1: bahasa
0: aja. Oh iya. Untung kena ketemu ya.
1: Iya, mana nembang baru.
0: Oh dong ketemu bisa neka dogera dititip. Nah ngonong loh nyoman aku kayak gini.
1: Aku beblok
0: Blebu. Blebu pertama oli dok cecek jare Mama Rani. Ya ampun, astagfirullah. Bunda Siti selamat sore Bunda Siti. Yo.
1: Ya Bunda Siti. Sehat ya.
0: Alhamdulillah Wartiem
1: sehat.
0: Wartiem gimana kabarnya Wartiem?
1: Gimana sayang?
0: Wartiem gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sayangku.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Blak. Ya. Apa sih?
1: Kae turu bareng yuk.
0: Turu bareng. Asik dong bisa kangen-kangenan gara wong ganteng. Bu Rini selamat malam.

0: Ya ampun, jere-jere Mama Lani, oleh apa sih mau?
1: Oleh apa Mama Lani?
0: Oh, nduk cecek jere nih.
1: Ya puas
0: lah. Nok dinte dinda, selamat sore nih deh dinda, cakep. Yuk, Mama Ayi pengle ya. Oh. Oke, Martiem. Baik, siap. Oke. Amin.
1: Bojo.
0: Ya, Martiem baik. Terima kasih. Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem ya. Terima kasih sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Kayak kue ya, lebu ya, ajak ur komen tok ya. Astagfirullahalazim, nyong gaweane kaya ngledek wong luar tok. Ngampurannya ya balik secara paramon ya. Nyong aslinya udah kayak gue yakin. Kita sangkanya nung radio ya. Jalannya bin katon rame kayak gue. Oke, okay, baik. 6145477. Halo, selamat sore secara paramon. Iya.
1: Assalamualaikum
0: Mas Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Mas
0: Arfan.
1: Nembang apa sih
0: Nyiratu?
1: Nembangnya apa ya?
0: Wingi Nyiratu nembangnya popo ya? Kita dangdut ya, kenal dangdut. Iya dangdut.
1: Dangdutnya apa?
0: Dangdutnya apa?
1: Kepastian weh.
0: Hah?
1: Kepastian
0: punya siapa Nyiratu?
1: Rita.
0: Kepastian Rita ya. Oh iya wis,
1: ngono sih. Sing musike sing enak.
0: Oh iya.
2: Boleh? Dasare tantem to lu wis.
1: Ayo, Wartiem. Yang bisa mancing yo
0: piye. Ya, iya Nyiratu bisa mancing yo.
1: Iya.
0: Bener orang kayak Nyiratu ya? Iya, musiknya.

0: do ya?
1: Ya.
0: Okey, kepastian kaya apa? Kepastian Rita Sugiyarto ya nyiratu ya. Sebenarnya ada satu itu ya. Okey.

0: Oke.
1: Okay.
0: Siap. Oke. Masuk, masuk, masuk, masuk. Amin, terima kasih. Dublak ting ting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, di belakangnya Nyi Ratu silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon
1: dan Tute.

0: Mbak Eka, gimana kabarnya Mbak Eka?
1: Baik,
0: alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ya,
0: oke. Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
1: Tiga saudara
0: punya siapa Mbak Eka?
1: Al Eldul yang berjudul Jika Kau Percaya.
0: Jika Kau Percaya.
1: Ya, Ul.
0: Jika Kau Percaya. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Al Eldul ya.
1: Iya.
0: Al Eldul. Oke. Okay. Ahmad, jika kau percaya karaoke. Oh.
1: Ya, Bapak Nana ya.
0: Oh, keren banget nih ya.
1: Iya dong.
0: Luar biasa. Oke. Sebentar. Official musik. Nah, ini yang karaoke nih di atas nih.
1: Di atas Bu Mesor.
0: Siapa ini? Yuk,
1: ya,
0: gue dong. Aduh,

0: aja.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mama Erwin, yang lagi monitor.
1: Siap.
0: Salam sayang, salam cinta, selalu.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Erwin, selalu ya.
1: Terima kasih, Mbak Ika. Amin, amin. Amin, amin, amin.
0: Buat Tara, Belena, para Mas semuanya ya. Ya, bukan mungkin bisa masuk mana ini.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Iya, mau nanti disukai loh.
1: Iya, kalem kok.
0: Iya, hari
1: mau ngibah,
0: hari
1: mau ngibah.
0: Iya,
1: nggak tunggu ngibah.
0: Iya, singkat
1: pesona
0: ya.
1: Iya, oke, baik.
0: Ya.
1: Yuk, dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang ada di kawasan Tonjong ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Arfan, ada Mama Nizam. Selamat sore Mama Nizam, semoga sehat ya Mama Nizam ya. Baik, di Tonjong silakan Arfan buka kesempatannya kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Stara Paramon dari Singapura.
1: Iya. Halo, selamat sore. Saya ki Mas Erwin. Mau Mbak Eka. Janjian apa pimin Mas Erwin?
2: Orang sih.
1: Yakin. Mau jangan-jangan janjian ke? Saya nyong melebu Mas Erwin, melebu kayak aku. Oh iya. Angel. Oke Mas Erwin, gimana kabarnya Mas Erwin? Alhamdulillah baik Mas Erwin. Oke, ini Mas Erwin mau nyanyi apa ini?
2: Apa ya? Kayaknya
1: enggak
2: ada
1: ekor
2: bisa ya.
1: Oh, bisa enggak apa-apa.
2: Bisa.
1: Iya, nanti kan
2: 88.
1: Oh, baik kah 88 baik kah? Iya, wes enggak apa-apa kan duet. Kok mati sih? Aduh, coba Mas Erwin. Mas Erwin masuk lagi ya. Oke. Arfan cara dulu deh. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyuh. Sehat Bunda Jaki. Ah, Bunda Jaki.
3: Oh, enggak lupa ya sama aku ya.
1: Oh, enggak dong Bunda Jaki ya.
3: Kirain lupa.
1: Arfan tuh kalau enggak Mama Anis ya Bunda Jaki itu doang. Oh, ya. Oh.
3: Mau itu apa pertemuan 2 tapi versi Tanji dong.
1: Pertemuan 2.
3: Iya.
1: Oke, versi
3: maafin aku ya, Win.
1: Tanjidor.
3: Iya.
1: Oke, sebentar. Bunda Jaki, pertemuan ba Tanjidor. Oke, siap ya.
3: Yo.
1: Oke, sebentar Bunda Jaki. Waalaikumsalam. Tapi balik nok. Oke.

0: Kegiatan.
1: Sama-sama Bunda.
0: Baik.
1: Terima kasih sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke. Waktunya mepet ya, jadi agak sedikit cepat gitu ya. Halo, yang mau gabung lagi di 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore juga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dangdute. Oke, dangdute.
2: Saporet.
1: Iya, betul sekali.
2: Angger duet enggak bisa terus namane Mas apa ora?
1: Iya, bisa.
2: Sampe, apa?
1: Iya, ora dong lewat telepon bisa, tapi dong lewat HP ora bisa.
2: Oh, kayak gue. Heeh. Ya coba nang awes 88.
1: Siapa? Mama Lani.
2: Ya,
1: selain Mama Lani bisa enggak?
2: Ora.
1: Arfan kasih 3 kali kesempatan ya. Oke, silakan Mama Lani di 6145477 ya. Halo, selamat sore Stara Paramon. Halo. Halo. Oh, sebentar ya. Satu kali. Satu, dua kali lagi. Halo, selamat sore Stara Paramon. Satu kali lagi ya. Oke. 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon. Oke. Dewekan berarti.
2: Hah? Widuri.
1: Oke. Widuri. Oke. Sebentar. Ami bakar madu milela. Urung. Pala-pala ya. Oh iya. Angel.
2: Mak kita bahasa air selalu niapangkalnya

0: abang?
1: Belum, belum, belum.

0: Ya, sama-sama Kang Bi. Oke, Ami. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Bi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, jangan kemana-mana, Arfan nanti bakalan lanjut lagi di sesi yang kedua ya. Jadi tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramount. Oh sebentar, ini belum dimatiin ya. Oke, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli. Mata saya juga sehat kembali, Ihtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Parda di

legal. Di Apotek Medika V4 Desa Jatimakseh Kertasari. Alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal dan Dute Saporete. Dan kita lanjut lagi di sesi yang terakhir di kesempatan sore hari ini. Silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramount.
1: Selamat sore Mas
0: Harfan. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Mama Lani. Oke. Gimana kabarnya Mama Lani?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, mau kondangan? Sehat. Mau kondangan?
1: Kondangan oleh tiwarti murung teka-teka.
0: Oh, rawat ri murat tekan aja jam iya, jam siji.
1: Mama Lani mau mampir aku ya.
0: Oh, ya kuwi.
1: Masak nasi enak. Dibule dikoloti internet tekanan barang
0: Gue aslinya sengaja Mama Lani, sengaja. Iya, ben aja dimasak nah kayak ya percuma.
2: Piol mau ora ketemu si Piol, wis balik di CT.
0: Iki.
1: Krimis mengundang.
0: Boleh. Krimis mengundang. Iya, apa main geleng kaya? Aduh, Martiem.

0: berarti durung waktu nek, durung jodoh nek ketemu jodoh nek karo kang pi.
1: Ora, kuwi te alasan warti mentok wis alasan wis pokoken ya. Oke, wis ora sah kakean alasan lah.
0: Ya mama rani bisa mlebu wingi ora bisa mlebu. Kayaknya ora bisa.
1: Wartim kakek alasan arusalah Wartim lah kayang ya Allah nyong budek ngrungone alasane Wartim baik lah kayang ya Allah.
0: Ya wis.
1: Ya kan. Alasan-alasan tok ya.

0: Sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya baik. Di belakangnya Mama Lani, silakan Arfan kasih kesempatan lagi di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Stara Paramon. Kenapa Miki mati Mas Erwin?
1: Baterainya
0: mati. Ya Allah, orang di ces. Iya, Pimen, kapan duit ke rumah Eka? Arfan kasih 3 kali kesempatan ya Mas Erwin ya. Siap, Baika silakan masuk di 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Yang
0: tuh tes sepore teh. Pak nyanyi apa gih Mas Erwin kalau Baika?
2: Kisara cinta
3: apa? Terserah Mas Erwin aja.
0: Apa?
2: Kisara
3: cinta. Mas Erwin,
0: kisara cinta.
2: Ya.
0: Kisara.
2: Isyarat.
0: Oh, isyarat cinta. Isyarat cinta sebenarnya. Isyarat cinta sebentar. Sebentar ya. Isyarat cinta. Dari duit ya. Gi durasinya 5 menit 21 detik enggak apa-apa ya.
2: Apa-apa ya.
0: Iya, daripada orang.
2: Ya udah, kok
0: 5 menit kok enggak begi banget. Mau gawe kayak bae, gawe channel dewek bae Mas Erwin ya. Eben 15 menit ya. Kita arane patang lagu Mas Erwin.
3: Iya.
0: Yuk,
3: mari.
0: Yuhu.

0: Oke, sama-sama Mas Erwin, baik, Kak. Terima kasih. Yuhu. Oke.
1: Lo kalau apa namanya
0: kali, tapi yang pertama kan masuk sendiri tuh gitu. Tapi kalau udah

0: masuk berarti nggak boleh masuk lagi gitu. Dan untuk sore hari ini itu full karaoke gitu ya. Jadi yang request lagu mohon maaf sekali belum bisa Arvan penuhi permintaannya karena kita fokus ya di karaoke aja. Jadi kalau misal mau request lagu nanti sore aja, nanti malam ya di Stara Paramount, suka-suka boleh request lagu, silakan. Baik, penelpon terakhir sebelum Arvan pamit di 01454777. Halo, selamat sore Stara Paramount.
1: Selamat sore Mas Arvan. Assalamualaikum.
0: Sehat Umi. Oh, kayak kue. Iya. Apa perawan desa? Iya. Astaga, ayo Ami masuk lagi. Sinyal ya. Yo wis ya. Halo, selamat sore Sarah Paramon. Ya Allah. Oh, kayak gue, madam. Oh, ya Allah. Oke, madam Regani mau nyanyi apa ini, madam?
1: Gelandangan.
0: Oh, gelandangan. Ya ampun. Main Jakarta, gede gelandangan kayak gue ya. Iya, yang orang kerja ya di gelandangan, oh ya.
1: Iya, pokoknya dompet itu.
0: Dompetnya siapa? Dompetnya Mardi ya.
1: Mardi ya, yang apa?
0: Mardi ya, wong di sih.

0: Okay, silakan. Yuhu, madam. Monggo. Iya, oke. Oke, madam. Siap. Yuhu. Astagfirullahalazim. Ya Allah, anawung protol kasenengan ya, ya Allah. Oke. Iya melorot ya wes. Oke. Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung sama Arfan, dan mohon maaf juga ya untuk yang sudah bergabung tapi mungkin ada kesalahan teknis atau mungkin jaringannya kurang baik dan lain sebagainya. Ya karena itu kan di luar dari Setara Paramon ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan Arfan pamit. Nanti malam ketemu lagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 malam ya di Setara Paramon suka-suka. Nah, di sana nanti bareng Setara Paramon tuh bisa request lagu tuh boleh. Karaoke juga boleh. Kirim salam juga boleh ya. Jadi terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi sama Arfan nanti malam ya. Baik, Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat maraput agen
5: di Apotek Bulung Farma 2, alamat dari nomor 44 RT 4 RW Enggal atau Meter Tasari. Sidaharja di Damatan Suradadi, Kabupaten Tegal atau 200 meter ke utara, alamat di Jalan Cemara, Brebes.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
3: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan.

0: siaran Radio Paramon, Kirong Jakarta Langka.
1: Oh, kayak gue, Mat. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek ayek gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan, mon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke kena Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Bramon dan Duta Saparici. Pada kesempatan Bramon suka-suka ini ya, Bawor hadir ya. Di edisi Minggu 20 September 2026. Bagaimana kabar balan saudara Bramon Tegal? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bawor di online 352888 atau 6145477. Saya tetap salam buat teman rekan yang tolak egois. Apa jawab capcus? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Dangdut
0: Desa Poret. Nama-nama nih cekewir.

0: alamat di Jalan Kabupaten Tegal atau kami di depan Limpan 293
1: dengan harga Rp230.000. Satu kapsul dengan harga Rp50.000. Butop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Nono Kanggi, sukses selalu ya.
1: Waalaikumsalam Dubla Jingjing. Ayo dah, Ega Tonjong ya. Selamat malam yang ditonjong di Gapura, Bumi Ayu, Paguyangan. Sapaan dari saudara Paramon FM Tegal. 6154477, halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon Tegal.
2: Waalaikumsalam, saudara Paramon FM. Dan di Singapura.
1: Naman, ECKWIR.
2: Suami
1: tua.
2: Baik kak, Wartiem. Mama rengganis Marina.
1: Ya Wartiem teka miki wis pada balik.
2: Ya Wartiem.
1: Iya.
2: Pesane kawan.
1: Iya. Tapi cek ketemuan Oya karo mamane Ari.
2: Mak Uli.
1: Oke.
2: Sama Arti. Mama rengganis.

0: Iya, Mbak Lani, tang kutuane ditumpake isih kuat apa ora?
1: Kang
0: nang akil.
1: Iya. Kuat
0: nang akil. Kayu kayu jati sing pilihan.
1: Iya, kayu jati karo kayu pengkir.
0: Iya, pengkir, ya bener.
1: Salame ngokati ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Terus yang
0: ngobrol kene sama Lani. Karo trio PSN itu. Tiga jadah gaul.
1: Selalu baik ya.
0: Yo, pisan selalu baik.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam jumlah cincing. Malam ganteng ke Bunda Rini wis bacot mlepa apa jenenge wis bacot terlanjur mudun. Ya. Yo 35288 ya ada Bang Kecret memelani. Bayu di sapa lu, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon FM Tegal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Tegal dang dang dang dude sapa rata
0: teman-teman CKWir.
2: Ya Kang Bawo.
0: Ya alhamdulillah bergas waras terjenas mung tak lirik tok. Iso tuku beras.
2: Ya lagunya apa Kang Bawo?
0: Iya, lagunya apa?
2: Nomor kira tadi
0: jadi iya
2: yang artinya kayaknya nomor ini ya mama lain ini berarti kayak
0: iya walu tapi neng headphone ku jelas sih.
2: Iya, nah handphone tak jelas, ngeradio pun juga jelas sama.
0: Iya, yeah, be.
2: Cuman atau anak musik ke?
0: Iya. Iya, engko diatur. Iya.
2: Iya. So itu, kamu taro dong aja.
0: Iya, wes rada keras ya atas.
2: Ah, cuma

0: jam 10.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam jumlah jinjing. Baik, ada Mas Dasmat ya, yang sama Mbak Ani ya, cuma sorry ya. Tadi aku ini juga wis jam 5 ya lewat depan rumahnya. Yang minta lirik dong ya, karena bagi-bagi waktu. Aku ini ya wis mumpuk nemen, ngantuk nemen ya. Ya, yang penting pada sehat ya Mas Dasmat ya.

0: Ayo 6154777 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon. Nama-nama-naman Ece Kewir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Belajar nyanyi. Cincin putih. Iya, catahan bisa.
0: Oh, uji.
1: Tentang harap bisa diwari ya, Kang Bawor.
0: Ya, ya. Bisa lah.
1: Ya, Kang Bawor.
0: Oke, ntar sambil salam dulu barangkali.
1: Sama kayak Ari. Sekarang buat pakai Ari.
0: Oh, lagi ngamplop.
1: Kang Bawor dong enak.
0: Ya.
1: Bisa aja, kawan.
0: Ini kaya nyontang amplopnya mau si jitok ya, kali-kali oke kayak gue.
1: Tapi di sini
0: ya. Oh iya iya, iya maksudnya kan si jitoknya praga sedelet.
1: Ya syukur ya wis.
0: Ya syukur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Habis mau rezeki kita mbok ngendi saka parane.
1: Kang Boin, Kang Mukhtar.
0: Kalau dong-dong. Ya.
1: Baik
0: ya.
1: Linda Arun.

0: pendengar tuh yang bawar kandang
1: yang
0: sebelalor
1: ya sebelalor kue dengan pandian
0: ya rana Pak Guru
1: yo Pak Guru
0: main
1: Pak
0: Sobri
1: iya
0: benar monitor terus
1: monitor terus alhamdulillah
0: tapi turun bisa lebih
1: ya
0: turun oleh saya sih ya nomornya
1: yo dia dikasih nomornya
0: ya makasih ya Kang Tawar
1: yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dupla cincing.
0: Ya.
1: Lagi Bapak Uya, Mama Uya, ya yang ada di Kepandian, ya selamat malam juga untuk Bapak Guru, Ibu Guru tadi ya. Ya ada Mama Angeli, ada Linda Ayu, Ang Sahrul, Mama Eka, ada Mas Anjas ya, semua saja ya di kawasan Kepandian. Sama saja yang ada di kawasan Lawatan. Semangat selalu tentunya ya. Notabene membuat bola badminton atau kok ya. Baik yo. Nanti kita sapa kembali setelah ini ya. Capcus kumat maning kumat maning. Kumat maning kumat maning. Kesambet ning kupu. Iyalah ye. Sajene lengkap nemen. Malam untuk Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan ya, ada Mbak Ibing ya. Sehat selalu ya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ada kaya nyong kie. Nombe keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan berkuat lagi ngetop. Empsari, Kabupaten
4: 0852
3: nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten

Ayo bagi 35288 halo assalamualaikum malam setara para mana-mana neng. Ini ya ratapan

0: Trisha.
1: Balik ke jing-jing.
2: Pokoknya yang tren musik kayaknya enak.
1: Tren?
2: Tren. Ya. Ini Pak Kumilai lah. Tadi ada Mama Uya ya. Sama Uya. Malah Kang Pasjo HM. Kang Sayolobo.
0: Iya.
2: Jeng Robi Alohi. Waia.
0: Iya. Jeng Biru.
1: Nyirat.
2: Ora.
1: Di operator ya. 35.
3: Halo.
1: Halo.
3: Malam juga.

0: Yo, waalaikum. Oh, senang mas.
1: Bawa, mas.
0: Siap. Mencari. Itu rondo.
1: Dede Anggi.
0: Ya, aku HP ini Muni.
1: Oh. Sehat ya, Dek.
0: Yes, yes. Pakai sabuk. Kalau bagus satria, wis.
1: Dengan, penting orang yang saya. Bukan cewek nih.

0: Sudah, berarti dikapsingnya gimana ini Pak?
1: Ya, satu hari.
2: Tiga kali sehari. Ya. Nah, terus ini kan ada yangnya yang tetes.
1: Air minum.
2: Oh, dicampur air.
3: Vitama Denatur. Vitama menderita.
4: Obat mata Vitama. Sultagia. Apotik-apotik agen berikut ini.
5: Raya Banjar.
4: Pesanan dan keagenan.
5: Dua. Di Apotik Cabawans nomor 70.
4: Dan M yang beralamat di Jalan

0: monitor terus. Lain dah ikhmah tayo mentolo ko yo iba. Kaya iwa lele, kaya minah ting-ting yung mana. Kopi ireng minah, langsung ke lepus.
1: Isi maling ya mas.
0: Iya, isi, raya isi hayo ya nah minah. Iya, minah ting-ting ya bos ya. Kaya jos, isi ayu. Katamu sana, terakhir neng ngayo. Situ ya.
1: Situ ya.
0: Iya. Yo, tapi langkah suarane gani. Iya.
1: Suarane pimen ya.
0: Iya, wong liyane yo ana suarane iki.
1: Mungkin
0: link caranya WhatsApp suara kuwi mungkin kleru lontong.
1: Lho kan Mas.
0: Kan Om Parjo ora mene.
1: Ora iya kapan-kapan.
0: Iya, kapan-kapan.
1: Kalau ada waktu
0: ya. Nanti kalau nanti tak tanya sama Coach Plus dulu kapan-kapan.
1: Iya, kapan-kapan.
0: Iya, oke.
1: Ya, salamnya buat semuanya ya, Mas.
0: Yo.
1: Balenes para-para. Ora sehat ya, selamat sabar ya.
0: Oke.
1: Barono kanji semua selalu.
0: Minum-minum.
1: Sayangnya.
0: Yo, langsung. Walah, saiki. Walah, nah, bose kalah saiki bose. Bose kalah minah tingking.
1: Terima kasih Pak ya.
0: Yo.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cincing.
1: Jo.
0: Kang Parjo yang ada di
2: luar, ya.
0: Yang penting pada sehat ya, Nah. Lu kapan-kapan tak ngelimbar neng Slavi Wetan wis kalem. Kalau neng apotek Slavi sih, neng kayak neng apotek.
3: Teman-teman,
0: PK.
3: Sudah terlalu.
0: Sehat, PK. Sehat, PK.
3: Alhamdulillah lagi sumuk.
0: Enggak sumuk.
3: Mereka ngerti orang sumuk.
0: Sumuk podo wae nyong wae nenggo nasi wae ya gembok bios ya.
3: Sumuk singkatan apa kang?
0: Iya sumuk orang ngerti sumuk.
3: Iya susu tengok kemuk.
0: Halo. Nyong wae ki siaran mung kawasan dalam karo si Dinan Tok.
3: Tak wae.
0: Iya sumuk.
3: Nganggo kolor tok ya.
0: Iya.
3: Karang.
0: Ulu. Tajamnya karang. Tapi ini ada.
3: Iya.
0: Ada.

0: Iya ora bisa beda kena angin kayak gitu. Belum. Kamu dosa karuke dirimu dosa.
1: Bapak Em.
0: Kok
1: dari tahu dosaku.
0: Ceritamu adalah
1: dosaku. Kamu
0: yo.
1: Tempat lagi.
0: Waduh lagi. Lagi kiye. Aduh, si nyamuk gede dari
1: Tunggu.
0: Eh?
1: Channelnya Ali.
0: Di umum lo, maksudnya umum.
1: Itu nada cewek kan ya?
0: Nada cewek. Deh.

yang kau nih gerudung masuk ya langsung season kedua. Ping. Malam hari ini ya kalau yang belum bisa di kedua kan kayak gitu. Yang semua teman favorit ya pengen nginung, pengen ini, pengen itu. Baik ya bisa coba ada musola tua ya. Zaman ini power langkah gereja neng desa ya nane musola tua. Baik ya, selamat malam untuk semua saja.

ada musola tua ya, kalau yang aslinya 18 nyata gereja tua ya. Zaman cilikan di power ring kamu anak orang gereja. Anak ini gereja ini paling ke kota kabupaten ya zaman dulu ya. Karena itu musola-musola tua ya. Bagi ya di kesempatan melarmi ini ya, mohon maaf ya power break sebentar ya. Di session pertama, nanti yang belum bisa masuk di session pertama ya, nanti masuk ke session kedua ya. Mari full karaoke ya. Bagi power mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Pramuda dan Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ami Bakar Madu, salah satu dari Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga.
1: Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio?
2: Ya, terima kasih.
0: Selamat di jalan sepat.

0: kan, Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Tor. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sikiro

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramondak di Desa Periti. Pada season ketiga ya, masih bersama Power Sing Somblak Dore Cikiwir. Bagaimana kabar balanai Setara Pramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 614-5477. Dari tiap salam buat teman rekan Hanu Tolan, sahabat keluarga tercinta, buat sahabat sama online 0852-931-99588. Baik, tadi sudah ada obati rinduku, Heo Madela di Parena Indra. Baik, di season kedua ya, kasih kesempatan dulu ya yang sudah masuk di season pertama tadi. Paling 4 orang ini ya, sini saling ngomong dan enak nemen Bapak dia. Dengan alasan saya ketiduran ya. Ayo langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon Tegal.
1: Selamat malam.
0: Nama-nama. Hey, Dinda, Sindang Laut.
1: Lukaku.
0: Penyanyi ya?
1: Yang Tanjidor ya.
0: Tanjidor ya. Tapi ya, cari dulu sambil salam barangkali.
1: Salam yang perdana buat Ayah Anggi.
0: Iya,
1: selalu ya.

0: Yo.
1: Halo. Kang Parjo.
0: Yo. Yo.
1: Mama Renggani.
0: Yo. Ya, karena ini kemarin gak enak badan ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya mungkin kecapean kemarin pas Agustusan itu. Tanjidor nada ini aja
1: ya.
0: Yang keungu-unguan
1: ya
0: benar.

0: Lisa Cewil Jinda. Baik. Ada Dinda yang ada di Sindang Laut ya. Untung hari cul tok hari rong rong kelempetan tok ya. Baterai bisa lobet ya. Bayu di belakang Dinda sinyal 3528461454477. Siapa ya langsung halo assalamualaikum selamat malam setara para menem dekat. Dangdute
1: support teh assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam jumlah tinggi.
1: Kang saya
0: cuma mau wong dingin cari kate. Iya
1: kali mana apa pak?
0: Kali
1: samping
0: ini. Iya kali mana segala.
1: Iya cak tangan bener. Ini kita nggak sepuluh bener.
0: Kawan. Iya. Oke.
1: Mawar
0: dia, nunggu buka.
1: Menyesal.
0: Menyesal.
1: Iya, kamu itu kan
0: ada tuh
1: dengan
0: tegang. Oke.
1: Ini
0: yang makanan titik. Menyesal. Kau ini ya uang kajel. Ya apa rusak
1: ya? Kacau, jepet.
0: Wih.
1: Bagian dan sebelah kora.
0: Oke.
1: Mari.
0: Yo.
1: Para senoman kapan nggak ada mau ya?
0: Iya memang.
1: Jangan pernah kesel ya.
0: Kayak kue mbah apa mangane berkat kang?
1: Apa kang?
0: Mengeri.
1: Yo akan teman kau lipatang ceting aja muka semua juga jemur tok aja.
0: Iya.
1: Ya papa tuh mau kan dekat di sini. Kue kapan kari semua kue malah lima kan?
0: Bocah bukan digoreng. Iya. Ya apa yang teng goreng weh ya?
1: Iya ngomongan tuh biasanya kan bocah digoreng biasanya yang turun warung dengan paling murah matang.
0: Nah ya gue. Iya.
1: Si melek mari.
0: Ya iya lah gue nyendol kan berarti si melek.
1: Iya.
0: Panjang.
1: Panjang uang.
0: Iya. Kue tahu.
1: Kue mau betul jam. Apa ini buku rujuk kang?
0: Mending ya tadi.
1: Kue tengah ada lembu kurung Android.
0: Iya. Mending tangi turu sana sehingga ini wedang anak wadon. Inyong tangi turu cek mata.
1: Ya pada
0: bawah yang betul. Iya kita betul. Ayo, apa kah? Ijebril kayaknya mantan armacane wis teka iki.

0: Baik, yuk ada Bapak HM, HM, HM, HM. Pada 35288. Yang punya keturunan ya, ada yang menyesal. 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Pramon. Nama-nama-naman. Oke, Cita, Nuair Kuningan.
1: Apa?
0: Ya, alhamdulillah, Pangestu, Samang Solna. Oke. Karo ke naon ya kawihna? Tapi tara pernah nyanyi itu ya, Sunda. Naon? Nya naon?
1: Eta wae mas.
0: Jaluk ping pitu.
1: Hah?
0: Nalongso. Nalongso. Nalongso. Evi Tamala. Yo yo yo. Oke. Aduh lu. Tamala. Yo, nelongso. Yang gambarnya naon ya?
1: Gambarnya apa?
0: Yo. Sa itunya we ya. Sa nelongso-longsone sa itunya sa nemu-nemu maksudnya.
1: Adanya.
0: Bisa lah pokoknya.
1: Saya nawai.
0: Saya nawai besok. Ini ya.

0: Ya, banyak ya.
1: Ya, Mas Arpanya lagi nggarap laporan, jadi oh, ya gitu. Silih saling ya.
0: Iya. Ya,
1: enggak.
0: Bawor karo pengajian.
1: Oke, siapa enggak?
0: Siap, Mas Bruto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumblak dingcing.
0: Siap.
1: Ayah tenun pisan nganggo citang tuh no ya kuning-kuningan kasar keluarga ya. Contohnya damang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya. Baik, yuk di belakangnya yuk 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Yang tuh teh sepi. Di
1: ini aja.
2: Ya.
1: Tak nutup pintu sih kak.

0: Iya, alhamdulillah kita tugas ya mas.
1: Iya, tapi udah pulang nih tadi. Iya, wayah ini udah tak kunci. Iya, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: wes. Kita di sini itu, di sini kita itu samkro itu silih saling ngomong.
0: Ya pun, belum mengerti juga ya mas.
1: Gak ada yang bermuka dua, gak ada yang apa.
0: Bagus.
1: Oh iya.
0: Ya wes, besok nggak mas Erwin ya. Semoga sehat selalu. Buat mas Bawo, Corona Kanji, semoga sehat juga ya.
1: Amin.
0: Kalau ada pinter ya.
1: Insya Allah.
0: Ya, yang itu roh.
1: Anggine?
0: Iya lagi TikTok kan apa wes bobo.
1: Udah tidur. Besok
0: iya,
1: sekolah.
0: Iya benar. Para balen para mas semuanya ya. Semoga pada sehat kabe.
1: Oke.
0: Makasih mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublak ding ding.
0: Oh. Yeah.

Ya, ada Eka yang ada di Tonjong ya tadi. Selamat malam ya. Siapa saja yang ada di Tonjong ya. Coba Ardi itu dialihkan di posisinya. Kadang-kadang kayak gitu. Saya juga tidak tahu. Mungkin ini sinyal atau apa. Kalau tanya ke saya nggak bisa jawab. Coba dialihkan ke apa namanya?

ke posisi yang lain kayak gitu. Iya, kadang-kadang radio kayak gitu sih. Iya. Nanti kadang-kadang juga sudah muncul kembali. Coba ya, di kesempatan siang hari ini ya. Selamat malam untuk semua saja yang masih setia bersama. Powernya juga suaranya hampir habis tadi siang juga habis megang mic ya, di Kupu ya, di Brebes, pulang-pulang jam 5:30 tadi ya. Baiknya coba yuk, jangan ada dusta di antara kita ya.

Endah bisa tidur. Maaf ya, suaranya serak ya. Seharian tadi nyanyi rubiduan.

0: Iya Mas Yudo Mas, kalau disambung macan ya itu terkenal tinglengnya ya, yang ada di Banaran. Kalau sambung macan itu seragian bagian timur ya, nanti perbatasan dengan Mantingan, Mantingan udah Jawa Timur ya, di Ngawi ya. Kalau saya tepatnya di Kecamatan Masaran Mas Yudo Mas ya. Jadi sebelum kota Sragen, kalau dari arah Solo, lah kalau memang pernah naik kereta api yang jurusan Surabaya, ada stasiun Masaran. Nah, timurnya stasiun itu kampung saya ya. Kampung saya, tapi saya udah lupa dengan tinglengnya Mas Ju. Tingleng di sini nggak enak, nggak kayak di daerah Sragen atau daerah Solo. Kalau Solo ya di Pasar Kliwon di Solo. Kalau di Sragen ya di Sambung Macan ya.
1: Pak RT, stop.
2: Ada apa Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
1: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
2: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
1: Emangnya buru-buru kemana sih Pak?
2: Tuh ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
1: Habutop itu apa Pak?
2: Aduh Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah Bu, saya jalan dulu Bu.
1: Sebentar Pak, aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
2: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita Bu, baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi dan lain-lain. Pokoknya Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu Pak.
2: Aduh apalagi ya Allah Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya Pak, satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
2: Ya Bu. Nah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount Tegal dan Rute Sapri itu. Baik, 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount Tegal. Teman-teman. Oke.
3: Mengapa?
4: Tinggal mimpi.
3: Apa?
4: Tinggal mimpi nek Betaria Sonata.
3: Tinggal mimpi. Tinggal mimpi.

0: Lani. Di ini ada yang komen dari 5 atau 6 penelpon, kenapa cowoknya cuma satu, yang lainnya cewek. Pantesan betah di Tegal enggak pulang ke Seragen. Dasar. Ini lagi monitor Taiwan CT.
1: Jawabannya. Titik-titik di antara
0: dirinya. Ya, kalau saya tahu udah biasa-biasa aja om, dia ada di Taiwan ini. Ya, oke. Okay.
1: Sosial ngobrol
0: dengan ya.
1: Yang selalu baik.
0: Iya, kan? Yang selalu baik. Ya.
1: Makasih, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam, Dumla Cing-cing. Ayo deh mamalan di Mujung Agung ya Mas Yudho. Mas bisa lewat seluler, tapi panjenengan harus punya HP jadul. Kalau HP-HP yang Android kalah Mas, tabrakannya di operatornya ya. Rata-rata ini yang masuk yang nyanyi itu HP-nya jadul semua. Kalau Android-nya itu kalau untuk online kalah. 6145-47, halo assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman. Cekiwir.
2: Pengen coba nyanyi, jangan saya menilai
0: kan. Itu ruangan itu kadang-kadang pengaruh juga.
2: Iya, ini aku
0: karaoke. Aduh. Jangan salah menilai. Ini anu ya. Pop nostalgia bukan? Jangan salah menilai ku atau gimana?
2: Jangan salah menilai kok.
0: Saya nyanyi siapa?
2: Tigor.
0: Oh.
2: Tapi nada
0: saya
2: ya.
0: Itu. Cilin
2: dikit
0: deh. Nada wanita. Jangan salah menilai ya Tigor, benar.
2: Ya. Yang super.
0: Super.
2: Super karaoke. Channelnya.
0: Iya, coba lantar dulu.
2: Selamat malam. Kalau yang ada di Taiwan itu yang apa pagi apa?
0: Sana ya malam dong, kalau Taiwan sini tuh paling-paling cuma selisih 1 jam.
2: Berarti sekitar jam
0: 9
2: ya.
0: Iya, sana jam 10-an, jam 10. Ada nyamuk ya. Itu.
2: Benar. Super karaoke.
0: Oke, ya siap. Ini ya.
2: Ya.
0: Terima jalan salah menilai. Yeah. Ini cewek lagi yang

0: Oh,
1: aduh.
0: Yeah. Kayaknya kok apa ya? Ada yang kayak ada yang kenangan gitu ya.
1: Ya tidaklah kalau ini tahan.
0: Happy banget kalau ini enggak.
1: Kalau Bawor kan orangnya kan diem sebenarnya. Jangan salah menilai atas diem saya kan kayak gue. Aslinya orangnya tuh diem. Kalau memang ya kalau kerja memang itu kan karena profesi.
0: Iya.
1: Kalau di darat orang enggak pernah macam-macam.
0: Nomor sekumpul wis. Aslinya dia memang beneran.
1: Iya.
0: Ya udah salam buat semuanya.
1: Iya.
0: Oh, masuk,
1: kok enggak masuk? Mbok pagi sore enggak masuk-masuk?
0: Oh, tidur.
1: Iya, mungkin lagi tidur, patah hati. Marah. Patah hati mungkin. Mbok nek patah.
0: Tapi jangan salah, nanti habis ini masuk loh.
1: Kalau patah hati dia tuh langsung diam dia. Papa HM.
0: Menyesal kenapa menyesal?
1: Yo, yang punya donasi selamat malam Mama Ardi.
0: Iya, selamat malam juga yang punya donasi. Siapa?
1: Menurutku Mama Adi lebih cocok banget nyanyi pop nostalgia yang Bawor.
0: Apa ya? Suka harus, emang sih.
1: Multi talenta harus.
0: Enggak juga. Ya udah, salam buat semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Spesial buat Kang Bawor. Iya. Salam kenal buat yang di Taiwan ya. Iya, salam kenal.
1: Terima kasih. Aduh, nanti batuk banyak.
0: Ya udah. Spesial buat kamu, urusan biasa. Semoga
1: saya
0: selalu dilancarkan rezeki.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Segala urusannya. Amin.
1: Yup.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cing-cing. Bagi yang punya padurak saya, Mama Adi di Pemalang punya ya. Iya itu kok tumben-tumbennya dia itu komen tadi ya. Biasanya dia diam ya, modem juga. Kalau lagi dengerin modem dia. Ya tapi mungkin ya, mungkin kebawa arus ya. Sementing jenengan sehat di sana ya. Karena di sini saya juga lagi berjuang buat bocil ya, sehat selalu tentunya kayak gitu. Jadi saling mendoakan saja, makan. Oh, yang online berapa orang, yang cowok cuma satu, yang lainnya cewek, semua pantesan betah di Tegal, nggak mau pulang ke Seragen, jadi. Lah memang profesi saya di sini, kerja saya di sini mau bagaimana? Yo 35288, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon Tegal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga.
1: Iya.
2: Para
1: Pramon
2: Tegal.
1: Nemen.
2: Sapure teman,
1: tembakone sapure teman.
2: Sapure teman, iwir. Gimana kabar mas?
1: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
2: Tuku beras, alhamdulillah.
1: Ya, oke.
2: Aku pengen coba karaoke. Suling bambu, pambres yang original ya mas ya.
1: Ya.
2: Salamnya buat yang baru.
1: Suling bambu.
2: Iya.
1: Suling bambu. Pambres ya.
2: Iya. Terus Mama Lani.
1: Ori yo.
2: M.
1: Bapak M.
2: Terus Om Kasuri.
1: Yo.
2: Kang Doli. Sekarang.
1: Yo.
2: Oh
1: Epi. Yeah, iki Kasuri iki rasendol ya. Pemben ya. Apa mungkin lagi ada kerjaan, apa mungkin wis turu
2: lagi sibuk.
1: Ya selamat malam untuk Ahirman yang ada di Cirebon ya. Wah, Papa HM weh.
2: Papa
1: HM. Iya, oke. Ini ya, Mas. Ini ya.
2: Yang orinya ada enggak, Mas?
1: Iya, ori. Taruh dulu.
2: Lagi ada piano itu Pak ya?
1: Iya itu, yang ada piano nih. Ini tadi barusan yang ada piano.
2: Coba.
1: Iya. Ada piano ini ya.
2: Oh, tapi yang ori itu enggak.
1: Hah?
2: agak pelan sedikit itu loh mas.
1: Anu lagunya agak pelan.
2: Oh, musiknya sedikit pelan itu enggak terlalu apa ya.
1: Si karaoke original suling bambu pandes. Coba ini yang satu ini masih ada tuh. Aduh nyamuknya ampun.
2: Banyak nyamuk mas.
1: Iya. Duh, di dalam nyamuk, padahal nyamuk, di AC juga tetap buaya
2: nyamuk,
1: ada.
2: Nyamuk cinta.
1: Iya, nyamuk cewek sih ya. Sing siaran lagi dhewe kan akhirnya nyamuk tok.
2: Terus buat
1: ada cewek.
2: Manes manes.
1: Iya.
2: Terus mama. Renggani.
1: Ya turu kayaknya ya sore wis ora sendol-sendol ya. Bar nyanyi mau
2: sudah pada masuk.
1: Iya, udah masuk terus akhirnya terus tidur kadang-kadang kayak gitu. Oh. Ini bukan. Oh, ini suling bambu dangdut. Oh. Ampun.
2: Terus
1: kalau gambarnya itu yang panbres semua. Kalau kita cak yang ini ya.
2: Coba.
1: Kelambatan.
2: Bukan itu. Kayaknya gambarnya hitam terus ada ada orang lagi mencet piano itu loh mas.
1: Iya, itu yang pertama tadi.
2: Coba.
1: Ada orang yang mencet piano. Gambarnya hitam. Channelnya Saluhut, Saluhut channel Saluhut.
2: Saluhut.
1: Iya. Tanya cak.
2: Nata dulu mas, nanti kalau enggak. Bukan ini kayak mas.
1: Padahal tak yang muncul ya. Itu. CC. Karaoke suling bambu karaoke.
2: Oh ngecek sekali lagi.
1: Suling bambu. Bu ori, ori siapa tadi?
2: Original
1: pandes. Yang muncul nada nol.
2: Buat
1: kita edit terus. Iya, kat mau yurak sendal di terus. Mungkin karena ya kadang-kadang dari sawah capek dia.
2: Iya.
1: Terlalu ya, tidur. Mau tangi-tangi jam 1, jam 2. Ngelilir. Kayak gue sing di donasi yang ngelilir. Ngelilir wis turu, nyong urung turu nomor 6.
2: Aku malah baru
1: pulang
2: mas.
1: Iya. Coba nyacak ini. Ini?
2: Iya betul.
1: Iya. Ya memang harus berusaha.
2: Iya betul.
1: Iya.

0: Oke.
1: Latihan nada tinggi.
0: Iya. Saya belum kuat masih ini begini. Ini durasi hampir 5 menit. Hampir 5 menit tapi secuil tok ya kelihatannya. Iya. Yeah.
1: Saking lelese.
0: Iya benar saking ngelese ya
1: sampe ini. Tinggal ora artis kok Mas?
0: Iya nek artis ora artis ta ora. Ya artisnya biasa lah.
1: Ning kene kaya ning
0: kaya saking anyis. Percayalah, percaya saya ta. Paham ini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang penting pada sehat sama.
0: Yo, siap
1: nggih. Buat semuanya,
0: okay.
1: Kalian saudara para mohon dimanapun berada.
0: Yo.
1: Spesial buat panjenengan
0: bersama kami-nya. Terima kasih.
1: Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Kelancaran.
0: Amin.
1: Segala hal apapun.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Sure.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Ibni Abdillah ya di Lerenggu Dieng Wonosobo ya. Kalau berbicara dingin yang di Dieng ya dingin. Saya dulu pernah di Wonosobo aja, cuma di Wonosobo kan ya enggak kayak di Dieng ya, tapi ya cuma dingin. Waktu saya pernah 4 bulan yang ngontrak di terminal lama Wonosobo waktu itu ya. Waktu masih aprak-aprakan. Pokoknya di kota-kota kabupaten insya Allah saya sudah masuk ke selain Jabodetabek. Kalau Jabodetabek pun saya juga paling Bekasi. Iya, Kerawang, Bekasi. Iya, Bogor pernah. Ya, kalau Jakarta nggak pernah. Tangerang belum pernah. Yang sering banyak itu di Sukabumi. Kalau di bagian utara di Kerawang. Ini 614547 ya mungkin sudah.

Jare arep anak sing jaluk rindu terlarang. Aduh yu. Mandi sawer opo. Kok nyanyi bae babar wis ketawan nyanyi terus. Baik ya wis lah. Rindu terlarang.

ayo. Cet-cet-cet, nada wanita itu. Iya, lho. Nada wanita ternyata njukuti. Matane bawro wis kari telung mat. Iki asline iki miki karo ngeset, tapi wis enggal oleh separo ya. Enggak oleh separo.

Kudune ndak ada semul war ya. Mbok lagi kacau nemen. Aduh, sorry. Aduh, ampun nemen simbokku.

0: Power wis warane enteng war ngisu nggo gemburan maning.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Sutara Pramon dari Desa Pariti. Ya, setelah ada Jalan Asem ya. Lagu ini yang disuka oleh Wak Lemu ya, biasanya ya. Ya, tadi beberapa iklan ya pada juga. Ya baik, barangkali ya sudah pada tidur tentunya. Ini suasananya memang rada-rada atis ya. Ya kecapean dari aktivitas siangnya tentunya ini. Dan juga powernya juga belum tidur seharian, belum istirahat seharian ya, karena tadi mengemban tugas percaya sama Bapak Nikarisma di Kubu. Baik, itu sudah keperluan power kesempatan malam hari ini ya. Iya, kurang lebih 7 menit sudah pagi. Orang mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bawar pamit undur diri. Yang berjelas selamat berjelas. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama tentunya.

0: acurinya saja. Iya duh nyamuk tok pentol nemen. Ngindari pinter ya. Nanti juga dilanjut di Dangdut Memori. Pagi hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembarat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih, RT 03 RW 02, Desa Padasugih, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tetap pertama telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya nanti saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya nggak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan nggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: seripah. Awit mau kemurup, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton. Matanya rusak, liku nembek kajoga no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kono weru nyo lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, sudah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu,
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu. Dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT The Nature Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: sih capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah. Jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget. Tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmikan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Han maring di papau.
1: Ya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel.
1: Wih.
2: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
1: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
1: Apa kuwi gule?
2: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
1: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
2: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
1: Maksude ngilu mumet, Mas.
2: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman.

0: 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 101.5 Paramun FM Tegal. Laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

muliakan. Wabillah khos matang sedaya para mbah kiai, para bapa kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nunjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Boten sepedhe matang sedaya muslimin muslimat, ansorin wal fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul trasi, bakul tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngirangi rasa hormat, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, duda randa ndang cepet rapi, sing tua-tua muka-muka cepet cepet tindak haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimin.

subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis sakit bermuajahah bilwujuh tansah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saistu sakit mengayomi ugi

Muhammadah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

kula bocah cilik ning kula seneng sing ngaji sepuh-sepuh. Soale anggere bocah cilik sing ceramah bocah cilik sing ngaji bocah cilik niki wonten conto. Bocah cilik ngerti-ngerti pilek umbul arep tiba. Pokoknya disisikna ki mau diseroti. Bocah cilik yang jenenge bocah bodohnya durung pecah. Pokoknya disisikna ku diseroti dong. Biyunge nang endi ge biyunge. Isara papa dadi kenang gone nuning. Jenenge bocah min aku cilik ya kaya kowe tapi ora kemutan. Muga-muga anak kita leres-leres dados anak ingkang murat ayun terus penyejuk hati tiang seputunya akhirat Allahumma amin Allahumma beriki tambak sari jawah napa mboten bu jawah alhamdulillah jampin tenigo makin ini nge Jawa terus kalau makin ini duki wantan ing Sidareja mampir tenggere pom bensin itu sawah pati ageng kalau nge batin kira pengajian dan yang udang ya alhamdulillah diparingi murah tapi ini terang jujur mawon Pak Kiai Pak Bau kalau ini sakit ngendek udang omeng gue rasa ngenyek ini omu temen-temen meniki sakit ngendek udan cuma orang kepena karo Gusti Allah lah udan buatan udan kan kersane Gusti Allah mulai niku nek kerawan jawah adab kita yang pertama kita tidak boleh mencela hujan contoh orang pengajian udan dasar udan ra pengertian niku buatan parang sebab apa nek kerawan jawah niku kita sawek kerawan malaikat Mikail niki kula kerawan wedang berarti tanda makmure Pak Darnuji alhamdulillah matur nang Bandung leres nggih mejane saged digeser mawon gak mpun tengah jeng kula karena kurang niku nek ngaji biasanya karo layon anje pindah mawon wonten mriki sampun mriki nah matur nembah nyuwun sangat amargi menawi mejane keparakan mbok dilatih medang ini kejadian pas kula ngaji siang hari kula rasa haus kula ngombe anehnya bar ngombe haus malih bar ngombe haus malih ujar kula haus kepingin ngombe jeble haus kasih sayang terus niki nggih matur sembah suwun mejane lagi geser ki mawon siji loro telu niki durung batal kan gatus napa Pak Darnuji ya amal niki tanda makmur ek pagine Mbah Darnuji mugi-mugi makmur dunya akhirat Allahumma amin Allahumma amin ketika sawek kerawan jawah kita sawek kerawan malaikat Mikail malaikat sinten Bu malaikat Mikail adalah malaikat ingkang bertugas menyampaikan rizki dumateng menungso terus nek jenengan ngelek-ngelek udan wadapa yang ngelek-ngelek malaikat sing menyampaikan rizki yang kedua ketika kerawan jawah Kanjeng Nabi berdoa doa nipun Kanjeng Nabi

0: nafi'an. Sepeda mali pak. Allahumma sayyiban nafi'an. Ingkang artosipun ya Allah dadosaken salah dinten menika salah ingkang beto manfaat lan barokah Allahumma. Sing dados petani panennya melimpah, sing dados pedagang rezekine turah-turah, tambah sari dijauhkan dari segala musibah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, pengantene saged bangun keluarga ingkang bahagia sejahtera, diparingi putra-putri kang saleh lan salihah. Ngakakan Pak Darno jihad catane entuk pati kata amin Allahumma amin. Dan saya Mbah Darno ji nekin ngaus nek dalu mriki tambak sari rampung jam pinten Mbah jam 3 subuh saya itu niku ya Allah. Nah kula nek munggah niki jam 11:30. Mandhape kok jam 3 subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya apa. Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa Allahumma. Amin. Mbah Darno ji sinasa piyayine alit ning putrane telulas. Rosane luar biasa. Amalane nopo niku Mbah Darno ji putra kok telulas kena nggo kesebelasan pula besi punjul. Masya Allah tandane diparingi wah rezeki nggih Mbah. Mbah Darno ji tasih saged mriksani mumpuni. Tasih, masya Allah, sakit mitarat suara nih gula. Masya Allah, sakul kita si doyan. Masya Allah, Yusof pinter sana kim badar nuci. Yusko, kirang langkung bolung dosa punjul. Dan niku badai ngantus umur pinter nih gula. Begitu kok, laras antuk kemang sulis monggo kesok Gusti Allah diparingi panjang umur yang muka-muka singkang gusang ibadah Allahumma amin Allahumma amin. Gusti Allah dawakan tanggini Al-Quran lamruk khalaknal insana fi ahsani tatwim menungso niki dipun cipta kali Gusti Allah bentuk sing paling sempurna. Tapi ternyata Allah niku menciptakan sesuatu ono pasangane, ono kelebihan, ono kekurangan, ono lanang, ono wedok, ono siang, ono dalu, ono pahit, ono manis. Semanten ugi hari ini begitu luar biasa Allah menciptakan kita manusia, ono Mas Tarimin, ono Mbak Yani. Dan saya Mbak Yani kulo niki saluk sariawan. Jujur pak, sarian pegeri luar biasa. Mulai sarian ini ngilang. Ini yang khawatir kok sampai bisa ceramah, bisa ngomongi tapi rah bisa ngelakoni. Dan ini yang diwe sariawan apa kinyongkon kelingan. Dan ini khawatir yang nyongkan kok badan yang menebus surga tapi cangkemnya kiri nang neraka. Dan ini kurang gede si belajar. Amargi kurang ini gede teko. Teko niku ya beda karo ceret. Nah sing ceramah teko lah kok ceretnya rawuh nih. Kamu kiai, bapak kiai, menika sanes teko malik tapi ceret. Sing jenenge teko ya tetep teko, bu. Ibune pirsa ngertos teko? Ngertos nggih? Poci, poci. Teko, teko. Jenenge teko poci, lah kan isine ora sepirat. Ngomong ngecok 5 gelas bewis kentongan. Kudu nimbah malingan sukar sumur sing mandang jeruk. Lah nek teko isine ora sepira beda karo ceret. Lah Mbah Kiai kurang ilmu nopo? Jenenge ceret volumene gedhe. Nggo ngisi 10 gelas besi luwe. Mulane monine ceret karo monine teko beda. Nek teko ngisi banyu teng gelas monine idir-idir. Tapi ceret monine jenenge teko ya tetep teko, jenenge ceret ya isine luwih akeh, maka jenenge timba ya tetep dadi timba, ora mungkin bisa dadi sumur. Mulane kula ngaos wonten mriki mboten nonton niatan ngucap, mboten nonton niatan ngajar, tapi niat kita eling-kelingan ngaten nggih Pak Ibu nggih. Kula berpikir mangkin iki kepanggih kali Mbak Pengantin. Masya Allah Mbak Pengantin iki luar biasa. Justru Allah memberikan kekurangan untuk jadi kelebihan. Kelebihannya Mbak Pengantin gini kok Mbak Yani orang pernah ngerasani wong. Lalas? Betul? Dikilah kita akan belajar saking Mbak Pengantin. Kudune kita sing diparingi nikmat sing luar biasa, kita belajar saking Mbak Nganten. Kenapa Mas Tarimin begitu setia, begitu cinta, begitu tresna kali Mbak Yani? Nikilah dipatus kelebihane. Sinoso Allah memberikan kekurangan, kelebihannya adalah Mbak Yani tak pernah duwe pikiran alam, bahkan boten pernah ngerasani wong liya. Kita belajar saking Mbak Yani, jebule wong ngomong kuwi angel. Wong ngomong ah? Kok ngomong ah? Yang ger ngomong rasani tanggane simpuk. Orang dipikir metu dhewek ngelanyet. Tapi ngomong sing nganggo wacan ki susah yang luar biasa. Maka tengene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi dawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman kali dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Nek dereng saged ngendikan sing sae, lebih becik menang. Tak aku nih jebule wong ngomong nih kuwi ngeri luar biasa. Kalau pertama kali belajar ceramah, kalau kelas 3 SD umur 8 tahun. Bapak kulo ngajari kulo ceramah ngasih kulo jam bar isa jam 8 nanti tekan subuh. Camai belajar camai ikut jamune dari mulai isa sampai subuh, isa sampai subuh. Karena mien bapak kita memberikan pengarahan. Datang langsung. Isara apa sing penting niki wonten Pak Banser. Alhamdulillah Pak Banser genderek mengamankan pengajian hari ini. Matur nuwun Pak Banser, aku padamu. Kamu negeri aja salah paham. Mending Pak Bau lumayan bengkok-bengkok kayak si anak. Lagar Banser siapa sih ngarep gaji? Jangankan gajian, jangankan bayaran, kadang-kadang rokok beramati. Atuh nuwun Pak Banser, moga-moga diparingi badan sing sehat walafiat, diparingi rezeki kang murah ingkang barokah, rezeki sing kanggo sanggup ibadah. Amin Allahumma. Ngomong niku angel. Lah kula belajar ceramah kecilik niku ngantos dugi sak mriki kula nembe paham. Jebule wong tuane kula, bapake kula, maksa kula keng paham kali bahasa, jebule bahasa niku salah setitik bae wis beda maknane. Contoh niki, ngapunten sangat. Wong ngomong niku nadane kudu tepat. Nek nadane melenceng setitik bae wis beda makna. Bapak Ibu min ngajari begini, anak kata-kata kasar, tapi nek kalimatnya pas nadane, orang mungkin mau lihat tersinggung. Contoh, nuwun sewu Pak, nopo leres panjenengan sing duwe asu. Lo ngomong asu kasar mboten? Kasar mboten? Kasar. Tapi nek nadane tepat, sing dicat ngomong orang mungkin tersinggung. Kula ulang niki. Nuwun sewu, Pak. Napa leres panjenengan sing duwe asu? Sing ditakoni jawab, "Iyo, duka, udah asune nggonku, asune kono kulon." Iki omong ngene iki asu kok dikencang. Ari bener ati napane sapa nang arep panatane nggonku. Sing dicakoni mboten mungkin tersinggung, justru malah paham. Karena nadane tepat, walaupun ada kata-kata yang kasar, tapi nadane tepat, yo maksudnya niku. Tapi kok wis kata-katane kasar, salah nada, wis beda makna. Walaupun kalimatnya sami, kados makene iki. Kalimatnya sami tapi nadane beda. Nuwun sewu Pak, napa leres panjenengan sing duwe asu? Kalimatnya sama, tapi nadane beda, wis beda maknane. Nuwun sewu Pak, napa leres panjenengan sing duwe asu? Sing jajak sokomong tangane ngepel. Rika ngarane nyong asu. Jengkel padu geger mumer. Gara-gara napa? Salah nada. Lah kula nembe ngajeng iki jur kula wong ngomong kowe angel. Mulane jenabi dawaken man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sampeke-ampeke menungsa sing kersa jaga perbuatane, jaga lisane saking kelakan sing ora apik dumateng umat Islam sing liyane. Nek durung saged ngomong sing apik, luwih becik meneng. Ku. Bapak Gus. Bapak Gus. Assalamualaikum. Meneng cara tambah sari nopo? Meneng. Diam. Mendel. Carangin kalau kroya silent please. Mantan beda bahasane. Silent please. Nek kurung bisa ngomong sing apik lebih becik menang. Menang niku lebih apik ketimbang ngomong ala. Mangkat pengajian awan-awan. Nah kok malah dicap ngerasani tanggane. Ucapkanlah saja. Baca rasane wong lah. Nyora melu-melu ngapurane nyoki puasa. Jadi puasa niki malam per puasa kan ngomongan si orang apik. Oh iya gajar ngendikan sing saya. Maka nek bisa belajar ngendikan ingkan saya ben menghindari ucapan yang tidak baik. Banyak-banyak zikir, banyak maca sholawat, banyak maca Al-Quran, dihiasi kanti amalan-amalan ingkan saya. Assalamualaikum Bu. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Satu hari satu juz kuat nopo mboten? Mboten. Pada karonyong. Satu hari lima lembar bisa Bu? Masya Allah. Nek lima lembar enteng Bu. Bar zuhur selembar, bar ngasar sak lembar, bar maghrib sak lembar. Maka bar ngisa diterusakan bapaknya selembar, bar subuh diterusakan bapaknya selembar. Berarti sedina lima lembar. Umay adem, malaikat rahmat betah tentala menjenengan. Singkaku nyambut gawe rezeki lancar. Bahkan bocah diomongi manut-manut sebab umay diwacakakan al Quran. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Ini saat jaringi ku lanjut kematang bapak pengatur sound system. Menyewon ini suara ehone diicara kenawan. Kersane mana ketus niki mawon. Cerka asli suara niku lho. Betul. Laras. Matur nuwun Pak Son kumis. Kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Muka-muka sound systemnya tambah laris. Rezekine berkah baru.

0: صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد kanthi wasan shalawat mugi-mugi pangasan titen menika tambah mahabbah tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah Allahumma amin. Nah saya niki Mbah Kiai, Pak Kiai, Pak Ustaz, Mbah Tarnuci ngapunten niki jane kula badhe langsung jelasaken bab nikah tapi tapi bingung pada cerita nopo Mbah Tarnuci soalnya kan kula teh si bocah jenenge bocah kan urung kelakon nikah tapi kan jenengan mutus kula kan jelasaken bab nikah niki kepripun nggih Mbah Tarnuci. Aduh Mbah Tarnuci jawabnya pinter ya terserah salah yang jangan yang ditampak. Bisa diundangkan nih Mbak Tarnuci Krotampi. Saya istesto anu mergo demi apa bu? Demi, demi apa? Sembarangan banget ini. Demi amplop. Emangnya gue wanita apaan? Biasanya demi amplop tapi demi panjenengan sedoyo. Saking cintane kula kali piantun tambak sari pada-pada jeneng tau nikah ya yuk belajar bareng-bareng demi amplop menyek sholawat Nabi Muhammad Master Mi Master Imin kelalen karena saya harap ngamplop ini malah kelalen. Mas Tarimin, Mbak Yani tak wae ngerti. Namanya nikah niku nikmat. Endean. Lah nyong kan nurun pernah nyicipi. Referensinya barang dean. Tapi ternyata Mas Tarimin salah banyak kan ngerodoh pengantin kayak gue bu jadi grogi jadi kau pengen cepet-cepet balik. Mas Tarimin, Mbak Yani nikah niku 10% nikmat sing 90% enak banget ndean. Ini secara kasat mata mien Mbak Yani sari dewekan Mas Tarimin paling turu ngeloni bantal guling tapi ngkombengi turu sana singancani cie ngeloni bantal guling sing bisa ngentut ngeloni ini pengantin anyar entut mambune nanas. Iya temenan Mbak Yani kepingin ngentut malam pertama sih grogi bareng dikimput-kimput jenengan tuh telah kena dicak kompromi nanti kimput malam murid dawati. Mas Harimin jawab manis tapi ya beda kalau pengantin lawas pengantin bodol apa maning bodolan pengantin menjelok kamar mabute kepentut cari bakaku rasanya kepingin jejek mabute kepentut tit kakinya ngomong permangan barang apa makanya dimangkat ngaji bareng-bareng mabute kesandung waktu bakaku nih ngetika mata nih pecicilan rakyat mutangnya gue nih jadi pengantin anyar makin ini Mbak Yani kesandung waktu di Mas Tarimin shock. Aduh deh si sakit pun dini kalau si sakit jempolnya si tulis terus bokong. Namanya pengantin baru maka tenggene Islam tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah namanya wong nikah duwe tujuan memenuhi kebutuhan naluri sebab wong lanang duwe rasa cinta kali wong wadon yang istri punya rasa cinta kali tiang kakung itu namanya normal nopo? Normal pak ayo jangan senik ya ke wong orang normal salah satu penyakit orang normal diwastani LGBT lesbian, gay, biseksual, dan transgender lesbian, ini penyakit pak wong wadon temenang karo wong wadon. Wonten malih penyakit namanya gay, wong lanang temenang karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan.
1: Panco.
0: Apa, Pak Son?
1: Panco.
0: Rasah melu iku capur. Melu boyo rinyur. Itu bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azab dari Allah? Allah langsung menurunkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Lah tahun 2020 zaman modern, ana wong lanang demenan karo wong lanang. Berarti derajat kita seniki luwih asor ketimbang kewan. Lagi kewan dengertin dilanang diwadon contohnya pitik. Orang ngeceritani pitik jago demen karo pitik jago. Namun dinti jago ketemu jago malah tarung. Untuk membuktikan kejentelmenannya, untuk membuktikan kejantanannya. Nah karena jago kok demen karo jago, berarti rongi urang pulen ini endok larang regane. Ya soalnya betina ini bingung siapa sih ngarep mendogi. Mau sing jagone berdaman karo jago, maka namanya orang nikah, namanya suami istri adalah tanda-tanda kekuasaan pun Gusti Allah. Maka jinati dawakan ada empat pilar orang membangun rumah tangga. Yang pertama adalah tahabbu. Tulis. Bu, Mas tua buku napa mboten? Biasaan. Kabo Bu. Bapak ge. Assalamualaikum. Bapak ge Mas tua buku napa mboten? Mboten baca pulpen napa mboten? Baca putih pulpene. Cekoni.
1: Cekoni.
0: Timpun telasarung. Pulpen rahasia. Ewe syarat diterus-terus nalah. Nyancane arep takon paket mien. Jane wong karok, wong saruane karok kan apa ora sih? Ya kan yang urung bojo. Belum pernah niliki. Ini orang ngerti wong iki jawabe diputer sarung. Sing mboten asta buku pulpen dak papun jenengan nggih pun paham napa malih iki bab rumah tangga jenengan anu wis pokoke kathah uyahe. Lah kula niki malah urung pernah sing jenenge nyicipi sedulit-dulitan jenenge uyah dados kula mboten nggroni panjenengan. Tapi ta kene keterangan dipun selasaken Kanjeng Nabi mengatakan ada empat pilar, empat pondasi orang membangun rumah tangga. Yang pertama adalah tahabbu. Napa Bu? Tahabbu artinya saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nikulah Mas Tarimin, kemudian mau jenengan wis ijab kubur penakit nikah, barikun jenengan membaca sihoh taklik. Sihoh taklik itu pun dibagiai. Dari segi Pak Bau, Pak Bau sing pun di Pak Bau. Yang mana? Oh meniko Pak Bau. Ya Allah, luar biasa. Pak Bau nunggu teng kocok sebelah kanan. Dari tadi lagi lirik-lirik mumpuni. Dipikir-pikir jeneng mumpuni jebule asline cilik ireng rumus.
2: Saking kalau sedaya kelepatannya aku yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan, uki mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sik

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Utama. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya nyonge wong Tegal Kota, oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 21 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 1454477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Solo Tanam minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: lanjut ya. Iya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balani Stara yang lagi masuk angin ya, lagi ngereges awake, lagi kembung ora karuan wes ya. Diseruput teh morone ya, seruput mantap. Ada Happy Asmara ya, ya di rantai. Digelangi rindu sudah digoyang ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo. Wala wala dala. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Nami, teman Umi. Ah.
1: Gue
0: ya, gue.
1: Ada.
0: Kuyi kuyi.
1: Cari jodoh jangan bingung-bingung, cari saja kayak Bude Imut, bisa masak dan cuci pakaian.
0: Soal dandan.
1: Bisa masak
0: weh. Oh iya, masak bisa kabeh Budhe Emut. Dong Emut, ya dong Budhe Emut bisa kabeh mi masak ya, bisa.
1: Iya, weh. Bisa masak-masak ya.
0: Dondon apa maning ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya. Umi?
1: Aku pengen kursus kalau Budhe Emut.
0: Iya, kayak Budhe, Ami, Umi pan kursus karo Budhe. Weh.
1: Satu-satu, satu bolos sama masak lah.
0: Mama Hasna protol.
1: Ya Allah. Iya. Balik jam pira
0: ya. Nyong wingi kae mampir wa kulkas.
1: Oh, mampir wa kulkas.
0: Iya,
1: Oh, ya sepelek ya.
0: Iya, perek men ya sing wa kulkas.
1: Iya, wadi itu kan awal.
0: Ah, nyong ora ketemu wartim.
1: Ami ketemu Ami.
0: Ami jam pira mono mi?
1: Jam 12 sing omah.
0: Iya mama Ali tak iya sih no mana?
1: Abi dalam deh.
0: Oh iya.
1: Iya paling kan bobo mama Ali. Bobo yang segar ya.
0: Aduh, mana pira? Abadnya cuk mana campira sih mi? Pati nyong. Oh pati nyong balik. Ami teka ya.
1: Bacung.
0: Iya nyong. Iya nyong ora bacung berarti Ami nyong balik Ami anjuk.
1: Iya.
0: Iya. Monggo Ami. Monggo.
1: Iya. Atur
0: Budhe wingi laut dek.
1: Jadi coba yang laut minggu.
0: Lagi
1: mi. Mau bali orang melu ya.
0: Iya ya orang melu ya. Atur Budhe ini laut. Laka-laka nening laut ah ya. Ora ya Budhe.
1: Oh,
0: sining laut ta iki baby uni yo.
1: Oh, iya.
0: Ami, mama gendis, ami.
1: Ya,
0: Kang Parjo. Kang Parjo mi.
1: Ajujur Mbak Ikma.
0: Alah. Wingi lengket ya. Iya.
1: Iya, Mbak Ikma.
0: Iya Mbak Feby Belpas.
1: Ayang Linda.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Iya Ayang Linda dulu Ayang Linda. Iya.
0: Mama Zira, Ami sehat.
1: Mama Zira, alhamdulillah Mama Zira.
0: Sehat ya. Iya.
1: Feby Belpas, Mama Nono kalinya Mama Nadia.
0: Iya.
1: Mama Nono, Mama Sele.
0: Yuk.
1: Mama Tala Jawa Mama Nono asalnya Wak Lemo.
0: Iya, Wak Lemo.
1: Iya. Mbak Lili, Mbak Pol.
0: Kang Jenal Jahit, Kang Jenal Jahit.
1: Jenal Jahit, jadi Dewi Kunti.
0: Akil pagi Akil.
1: Akil,
0: Sumber Rawon. Jadi Akil Bebude tak bisa nana, Mi. Multi talenta.
1: Iya, betul ya.
0: Betul. Iya.
1: Terus, siapa maling ya?
0: Siapa maling ya?
1: Biar Bapak digendong.
0: Iya.
1: Abang bahasa aja.
0: Iya.
1: Lalu Kang Komis, yang dirampok. Lalu Pak Mang Bagas. Adik Gondong Mitroniko,
0: Mama
1: Mali Ari. Lalu Bu Lili Prabu Diono, Bunda yang Cakra.
0: Oh, oh. Iya.
1: Mama Legani, Mama Gila. Kang Bagio kalau Bu Guru.
0: Iya.
1: Mama Frida. Lalu Bu Santo Yom Tahu.
0: Iya.
1: Lalu Mama Pimano, Mama Wino, Mama
0: Iyo.
1: Lalu Mama Kiwi Kang Jawa. Lalu Ma Ato kalau Ma.
0: Ma. Iya.
1: Mama Lini, Mama Lani.
0: Kang Edi Dados pagi Kang. Kang Edi Dados mi Kang Edi Dados. Iya. Yo.
1: Yo Andi, Yo Andi, Mina, Mina, Mina, Luha, Mas Luha.
0: Mama Rengganis.
1: Mang Arya Jalani. Mang Lole, Mang Lole, Mang Lole, Mang Kamali, Buku Coba
0: Koto. Yeah.
1: Papa Salo, Papa Nisa. Papa
0: HM.
1: Sini Dewi Kunte.
0: Isa.
1: Mama Jago Bella, aku saya Bella, Mama Elisa. Mbak Ajin, Mbak Bakal Nabi, Oji Saputra.
0: Iya.
1: Iya.
0: Rayahan.
1: Siap. Bunda Sal, Mama Silmi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih Kang Doli ya. Matur nuwun Ami, Pakar Padu sama Umi Laila. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
2: Ya, lahu.
0: Loh,
2: halo. Sapore
0: teh nemen-nemen Kang Ibni. Selamat pagi ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. 8775 stempel.
2: 8775.
0: Lakas stempel. Lutak-lutik bae ya. Iya, Kang.
2: Sarapan apa, Mbak?
0: Ya wene ya durung oh Kang. Durung jam itu ya durung wayahe, durung wayahe, wayahe, wayahe, durung wayahe. Aya aja takon ya wene sarapan durung wayahe engko jam itu. Jam itu luwi secuil ya.
2: Iya.
0: Ora wis po jam itu nembe sarapan. Nah, kowe lo ya.
2: Oke.
0: Oke. Mama Hasna.
2: Mama Hasna.
0: Suwe ora nembak wong siji kiye, nembak mbah sing akeh dor dor dor dor dor dor. Dor dor.
2: Nembe protol. Iya. Nembe protol sapa sih, Mbak?
0: Iya, sini nembe protol.
2: Heeh.
0: Sini nembe protol miki. Ami yo.
2: Oh, untuk si? Pertama.
0: Ya, burang arti. Ke siapa sih 775? Iya, stempel. Paling gak WA ini siapa ya?
2: Pites. Bukan protol, Ki.
0: Pites. Apa, Ge?
2: Lagunya.
0: Lagunya apa ya?
2: Suwates Kerjo, Pak.
0: Suwates Kerjo. Oke. Iya, Kang Ibni. Kang Ibni tembak-tembak dor.
2: Lagi agak ora. Wani main tembak-tembak.
0: Tuli, masa nembak yo. Dor dor dor dor dor masa nembak. Dor. Kang Ibni tembak dor.
2: Lagi gak suarane gonyong ana mesin gabruk.
0: Krungu lah iya. Lagi apa sih Kang?
2: Kue lah ya biasa.
0: Om Kasnuri pagi Om Kasnuri.
2: Om Kasnuri Mbak Bibi.
0: Iya, Ida Pacul pagi Ida Pacul.
2: Ida Pacul
0: ya.
2: Iki wis kue ora online kira to.
0: Iya.
2: Rodo apa ya?
0: Mama Firdan, Mama Firdan.
2: Mama Firdan.
0: Galang Pecapean, selamat pagi Galang. Kang Ibni.
2: Iya.
0: Kang Pak, Kang Parjo jare Aib, Kang.
2: Oh, Kang Parjo.
0: Iya.
2: Oke, itu gak lebih suwe nih, Pol, ora tahu krungu jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa maksudnya?
2: Apa?
0: Siapa sih ora tahu krungu? Ora krungu siapa?
2: Nyong, Mek Aki jarang nengung, bahkan orang tahu kerungu jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sana orang kerungu.
2: 101.5 secara parafon FM.
0: Kang Ibni.
2: Iya.
0: Iya, sehat Mama Reganis.
2: Mama Reganis. Alhamdulillah sehat berkah pentungane panjenengan.
0: Mama Dia, selamat pagi Mama Dia.
2: Mama Dia.
0: Mbak Feby Belpas.
2: Feby Belpas. Mama
0: Abdillah. Iya, Mama Abdillah. Terus? Iya.
2: Mama Neng Gambreng.
0: Mama Neng Gambreng ya.
2: Mama Dia, Mama Lidia.
0: Heeh.
2: Mama Hikmah.
0: Iya.
2: Terus Mbak Ekawati
0: kalau Yuk, Kang Ibni.
2: Hai
0: Mama Hasna, Kang Ibni ketinggalan ya Mbak ya. Nyong pengunjungi mumpuni awit esuk.
2: Wah.
0: Iya nang Paramon.
2: Oh.
0: Dong Paramon kan dong. Suka-suka ya. Bar subuh kan. Iya nang gak pengen mumpuni.

0: tiga. Tiga.
1: Tiga?
0: Oh, nanti 3 jam. Oh. 2 jam setengah.
1: Oh, lumayan ya, Kang?
0: Oh, lumayan, Jam.
1: Oh, lumayan, jebule ya? Oh.
0: Pertama aku itu dari sini sampai itu loh, Mbak.
1: Sampai mana?
0: Yang jalan Veteran Purbalingga itu loh.
1: Iya, uh-huh.
0: 2 jam. Lebih, Mbak.
1: Di suwe mau kata cepet, Kang.
0: Alah suwe.
1: Wah, dalah. Oh, wala-wala dalah.
0: Hmm. Terus. Ya, sekitar 2 jam setengah lah, Mbak.
1: Loken, Kang, di.
0: Lah,
1: loken, Kang.
0: Lah, loken ke opo?
1: Iya, loken, Kang.
0: Kalau di Ratu Bunda
1: malah perekan kue ya, yang Purbalingga Purwokerto malah ada perek ya, Kang?
0: Nah,
1: iya, Kang. Purbalingga Purwokerto.
0: Purbalingga Cilacap malah cepat, Mbak.
1: Oh, malah perek ngono ya, Kang ya?
0: Oh, malah perek.
1: Iya, iya. Kayaknya lah sejam ya, Purbalingga Purwokerto ya.
0: Apa? Kau nek nyongoran anak acara tak susulin juga,
1: Mister. Iya, ser iyo, Kang. Ya nyusul kan engko lah.
0: Lah ora duwe suwi-wi ya, Mbak.
1: Iya, ya nyilis suwi. Ya nyilis suwi ne manuk kok.
0: Walah men gigal suwi cilik
1: jangan. Aduh. Ala ya wes.
0: Terus Kang Parjo, Kang Aryo, Kang Indro, Kang Cipto, Kang Atmo.
1: Yo, Mamah Nadia, Kang Ibni.
0: Kayak
1: jari Kang Edi Dado, jaring kotak jemput Kang Ibni. Wah, pan dijemput tang Kang Edi sampean.
0: Nek tekan kono-kono.
1: Iya, buka pan jemputan dengan dia apa pan jemputan Wonosobo apa? Kang Boim pagi Kang Boim.
0: Kang Boim.
1: Iya.
0: Nek Kuala Wa. Kuala Wa ke daerah. Daerah ngendi ya, Mbak ya? Purbalinggane.
1: Gua Lawa Purbalinggane, Ndi.
0: Oh.
1: Ya, mbuku e, pokoke pengen setahun ini Purbalingga tok, Kang.
0: Alah. Ya gua anak, daerah Moga, apa daerah Meratin, apa daerah Bogotari, apa daerah
1: Ngendi. Purbalingga tek. Iya, Mama dia Kang Ibni melu keder. Kang Ibni melu keder.
0: Ya ora ngerti Purbalingga ning endi.
1: Iya yo ora ngerti, Kang ya.
0: Tapi kan saiki wis zaman milenial kan cuma
1: iya.
0: Purbalingga.
1: Purbalinggane kecamatane Karangreja, Kang. Tung protok tok jreng nong Kang Ibni cunong.
0: Terus
1: enggak sapa maning, Kang?
0: Terus kok kabeh baik.
1: Kabeh baik, Kang. Lagune apa, Kang? Sewates kerja ya, Kang?
0: Iya. Iki sarapan mesti wis kelalen.
1: Iya, ora kelalen, wis disiapna kok Mbak Happy ya. Iya, mosok jare Kang Ibni, jare Kang Ibni, jare Mamasa mosok Purbalingga ora weruh ya ngoleti umay nyong beanjek.
0: Alah, gampang nek pandura di
1: Pak, jarene Kang Edi daerah Bobot Sari, Kang.
0: Oh, Bobot Sari kuwi nang kono.
1: Iya, iya.
0: Setelah kulon kene.
1: Iya.
0: Sak kidul wetan Bobot Sari.
1: Begono. Ini namanya siapa? Maaf, Mbak, aku penggemar baru dari Gembong Suradadi. Mohon tolong dibaca WA-ne. Nyong macane apa lek arane ya? Ora dimen aran ya, Kang?
0: Yo, kenalan lewat
1: iya,
0: udara.
1: Iya, mulane keh, maksudnya ngono keh. Mohon maaf, aku pendengar baru dari Gembong Suradadi. Mbak, tolong dibaca WA-ne. Oh. Aku macane apa? Lek namane? Makanya diperkenalkan dong ya. Kita kan butuhnya namanya siapa.
0: DKI.
1: Cuma daerahnya Suradadi, tapi kan namanya siapa.